Sunesri program Sogate, program di Samaptikite Kanclair de Segi Dinal. DTHD Punjabi Prasaran Seva da Jalandhar Kendre Tusi Sunreo Akashwani Punjabi. Sama Rade Ik Vajanwalene Hunto Kuji Palande Vich Geet Singh de Silsile Nu Sitahi Jari Rakhde Hoye Agla program Sunange Jis Vich Punjabi Melodies Geet Honge Te Is To Baad Vi Geet Singh Di Mehfil Is Tarah Hi Jari Rahegi Yani Punjabi Duet Music Tusi Sunoge Aur Naal Hi Naal Is Program De Geet Singh De Silsile To Baad Sade Bhakti Singh De Program Aramb Honge Yani Swere Amrit Vele To 3 Baje ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3:30 ਵਜੇ ਕੁਝ ਭਜਨ ਤੇ ਪੇਟਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਇਆ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚਲਾਂਗੇ।